bakunzi b'ikiganiro Darbinia Imani, mwebwe mwamwe mudukurikirana kandi mugakurikirana aya majambo meza. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kongera tubaha ikaze mu rukurikirane rw'ivyigwa byacu tubategurira kugira ngo murushizeho gutahura ukuri. None rero uyu munsi cigwa turiko kiravuga ngo kuvuguruzanya kwa Korani igice cya mbere. Kuri mikro muri kumwe na mwene so Pasteur Ndayizi Albert yabateguriye akabagiye kubashikiriza kino kiganiro. Dusenge. Mana yacu, urakoze kutugira neza, urakoze ko uduha ubwenge bwo gutahura, komeza kudutahuza ukuri kwawe mu izina rya Yesu, amen. Nam ikigwa cyacu cuno munsi kiravuga ngo ukuvuguruzanya kwa Korani. Tumaze iminsi mu rukurikirane rw'ibyigwa bitatu byarangiye, twarashoboye gukurikirana cyane uburyo igitabo gishasha cyabonetse, tugiye kwibandanya ariko noneho turajya kwivuguruzanya ry'abanditsi ba Korani. Benshi rero bakunda kutwandikira bakatubaza ibibazo byinshi, cyane cyane iki kibazo kivuga ngo Korani yavuye hehe, bashaka kumenya nimba Korani ari ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero dufise ikigwa cerekana ivuguruzanya rya Korani, ariko kandi mu nyuma tuzoshobora kubona uburyo Korani ivuguruzanya na Bibiliya. Ibi rero nimba Bibiliya ari ijambo ry'Imana, mbega na Korani yo cibi ijambo ry'Imana kandi bivuguruzanya, gica kiba ikibazo kidasanzwe. Cyoca bigorana cyane, mbega Imana yatanze Bibiliya ariyo Yehova aboneka muri Bibiliya, mbega yoba ariyo mana iboneka muri Korani yitwa Allah, hamwe byo bariko biri hagacaba kuvuguruzanya hagati ya Bibiliya na Korani, byosigura yuko mu byukuri ibitabo byose bitavuye ku mana imwe. Ariko rero mu bitabo byinshi abantu badasomegwa huziyemo amakuru yo dutera kumenya itandukaniro ry'ibyo bitabo no kumenya iyo kimwe cyose cyakomotse. Tuzorushiza kuzana rero inyandiko uzisomere canke wumvirize, uzoheza umenye ukuri. Rero Korani muri yo harimo ukuvuguruzanya. Nkuko twamaze kubibona, Korani ushobora gufata umurongo ukawusubiriza uwundi. Muri Korani igice cya kabiri umurongo wa 16, Bismillahirrahmanirrahim, aya yote tunayoifuta au kuisahauliza, tunaleta iliyo bora kuliko hiyo au iliyo mfano wake. Hujui kwamba Mwenyezi Mungu anayo uweza juu ya kila kitu? Ngumurongo wose dufuse change tukawibagiza, duca tuzana mwiza gusumbuo change uhusa nuwo. Noze ku Imana ifise ububasha. Aho ni Korani cya kabiri umurongo w'ijana na gatandatu. Ukiriko uribaza ibi bintu ukugene umurongo ufutwa, ukibaza ukugene Imana yokwibagira umurongo maze igaca iwusubiriza uwundi. Muri Korani igice cy'ijana na gatandatu umurongo w'ijana na rimwe tuhasanga aya majambo avuga ngo Bismillahirrahmanirrahim, na tunapoibadili aya kwa aya nyingine, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anajua anayo yateremsha, wanasema wewe ni mzushi tu, bali wengine katika hao hawayajui. Ngiyo duhindura ni jumurongo nuhundi. Ukandi Imana ikaba izi ivyo imanura, baca bavuga bati wewe uricaduka. Ariko benshi muri bo ngo ntabyo bazi. Mbega igitabo gitangaje kirimo ukuvuguruzanya, aho Korani gice cya kabiri umurongo w'ijana na gatandatu na Korani gice cy'icumi na gatandatu umurongo w'ijana na rimwe havuga yuko umurongo bishobora gushika ko Imana iwufuta maze ngo igacitora uwundi. Ngo kandi birashobora gushika yuko Imana yibagira umurongo maze ngo igaca mu nyuma izana uwundi murongo usa na wa wundi. Mbega mu by'ukuri iki gitabo ho imirongo bayihinda.

Dushimire cyane abo baririmbyi bagize Chorale Ebenezer yo ngaho mu Marambya. Indirimbo bayise ngo Amashimwe. Hero nawe urakwiye kuzirikana gushimira Imana kuko hariho byinshi byinshi cyane ikugirira, hariho byinshi yaguhaye, ariko kandi no muri kino gitondo uyu munsi kuba wisanze ushobora kuvuga, ushobora kugendagenda ukomeye, nabyo nyine ni ibyo gushimira Imana kuko hariho baryamye batabyutse kandi nabo nyine babyutse mugabo muri kano kanya batagishoboye kuvuga. Rero nawe uzirikane gushimira Imana mu kanya gato, mu minota indwi muca mukwikena ibimenyeshejwe, nyuma y'ibimenyeshejwe isaha imwe n'iminota mirongo itatu muraja gukwikirana ikiganiro Ejo Ry'Inzamba Iherezo. Saha zibiri murakwikira indirimbo, ariko kandi turaja turayaga hagati muri zo ku majambo ari muri zo gushika isaha zibiri n'iminota mirongo itatu, aho muca mukwikirana ikiganiro Itwararike Amagara Yawe. Saha zitatu n'iminota mirongo itatu murasubira mukwikirana indirimbo. Isaha zitatu murakwikirana indirimbo, isaha zitatu n'iminota mirongo itatu haja kuba ari umwanya w'ikiganiro Intango Nshasha. Isaha zine ku bantu muri mu bindi bihugu turabaha umurongo wa telefone kugira ngo mushobore kuramutsa abanyu mu kiganiro Abiwacu Muraho. Tubashimire rero, dusimire ngaho mu Kamenge na Chorale Ebenezer, indirimbo bahise ngo Abigishwa.

0: inota chumi numunani ni myinshi umurashowa kwa kurakuriya nimero akamenyetso ko guteranya amajana 257 ubusa gatandatu uramutse bawe barabo wasize hano mu Burundi cyangwa bari mu bindi bihugu birashoboka rero mwakure kugira ngo mushobore rero kubatasha
1: utigeze kubaho imiryango yatanye.
0: Hello. Hello.
2: Amahoro.
0: Amahoro muri bande mwiherereye?
2: Ni Bosco Mungagara.
0: Bosco murakoze cyane hakura abantu bari mu bindi bihugu ntabwo hakura abantu bari mu Burundi.
2: Ah.

Eka rero nongere ndagushimire cyane mukunzi wa Radio Gakiza mu minota 5 gusa kiganiro cy'akayabagu tuja kuba tugisozere tubashimire ko mwaduhisemo kandi tubipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza rero mubandanye mwakura muri iyo minota dusigaranye ku 62 ubusa 6 62 ubusa 6 kugira ngo mwipfurize abanyu akayabagukeza ikubwanyu rero twabahaye

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

Radio gakiza ku isoko yukuri rekanswe ndagushimiye cyane njuti mukunzi wewe uri kurabana nyukurikirana isamirizi yawe ariko kandi by'umwe ariko ndanashimire kandi nabagenzi bacu bamaze dushikiriza iganiro twige bibilia nabo imana ikomeze kubandanya ibagirira neza nabo wenyene bakomeje gukundekana ikiganiro imana iguhezagire ku isaha 2 n'iminota 34 n'amasogonda 30 ndakumenyesha yuko uyu mwanya rero ugomba ukurikirane ikiganiro Je crois en Dieu dushikirizwa na Paul Maurice Yesu aguhezagire cyane wewe nshuti mukunzi uri kwadukurikirana aho uri hose kandi ugire umugisha

Uyu muhamagaro kumushitsa ari ngaha. Uyu muhamagaro ku muntu yasubiye inyuma avuga ati nyabuna nahabiye kure ndagomba kugaruka ku mwami wanje. Nimburimo. Cyanye ubutunzi bwara kunyosha bikagutwara kure ugaheba Imana. Umwanya nu